0: jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembilan 1.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: taman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: Kedayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan inspiratif.

0: kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Taman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya,

0: Kebudayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia. Menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.

0: seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: Kedayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: cita-cita, persamaan hak, dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia, menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: jadi aku emang benar-benar mengikuti kata hati gitu. Kali ini aku suka, jadi aku mau.
1: Berarti habis ini gimana? Apakah ada mau lagi nantinya bikin lagu yang
0: happy?
1: Happy.
0: Pastinya dong.
1: Karena ini happy banget loh kita dengerinnya ya. Oke, dan di lirik lagu ini ya masing-masing pasti punya lirik favorit atau jangan-jangan samaan nih?
2: Beda sih kemarin.
1: Beda. Yang mana? Yang mana? Apa dulu?
0: Kalau aku suka yang awal, yang ku ikat simpul di kalengku. Nah, ini
1: unik, ya?
0: Yang
1: apa?
0: Nah, walaupun jauh, namun cintaku ada dalam detak nadimu. Aku suka sih. Jadi maksudnya kayak sejauh apapun, kalau emang udah satu ya udah satu gitu.
1: Okay. Dan itu unik ya, maksudnya keikat clinging terus kemudian juga di covernya tuh clinging kalian ya di itu ada simpulnya gitu ya. Itu memang jadi ide untuk covernya, cover dari foto ininya gitu atau kita masih meraba nih kira-kira yang mana? Kalau diikat tadi bingung ya.
0: Sebenarnya ide itu juga muncul tuh hari waktu photoshoot sih. Jadi emang kepikirannya waktu kita foto. Jadi aku waktu hari itu mau foto tuh aku masih bingung ini gimana ya artworknya. Ternyata ada kepikiran kayak gitu, jadi langsung aja kita bikin gitu. Jadi kita kayak bikinnya kan agak berjarak tapi tetap terikat gitu.
1: Oke, jadi benar-benar sangat mewakili banget dari lagu ini.
3: Betul,
1: gitu,
3: yeah.
1: Ya. Oke, kalau ini sendiri di manakah lirik favoritnya?
3: Ku ikat simpul di kelingkingku. Ya, soalnya ayat itu sebenarnya untuk di Malaysia agak unik.
1: Iya.
3: Ya, tidak pernah digunakan rasanya ya. Ya,
1: jadi jangan kan di Malaysia, di Indonesia aku juga baru.
3: Oh iya. jadi itu bisa jadi apa ya? Dia punya highlight of the lyric dalam lagu ini. Iya.
1: Benar-benar, biasanya kan jari manis tapi kejauhan ya, akhirnya kelingking aja. Oke, jadi itu ya. Terus untuk mereka-mereka yang ini ya, saat ini sedang berada di posisi hubungan yang berjarak gitu kan ya. Dari lagu ini tuh sebenarnya mau kasih pesan apa sih gitu?
3: Pesan apa? Kamu dulu.
0: Mungkin dengan lagu ini bisa lebih mendekatkan mereka. Terus mungkin buat teman-teman yang belum menemukan ujung simpulnya, biar segera menemukan ujung simpulnya. Terus mungkin bisa buat soundtrack teman-teman yang bikin video pre-wedding atau engagement. Betul. Gitu-gitu sih. Itu sih goals kita sih itu.
1: Di undangan-undangan juga.
0: Karena emang lumayan banyak yang komen di TikTok itu kayak, kak izin ya buat background undangan digital aku kayak gitu kan, kita happy ya. Berarti lagu kita tuh memberi happiness ke orang-orang gitu.
1: Baiklah. Tapi kalau dari segi ini sendiri
3: ya, lagu ini, since lagu ini tentang LDR kan, ataupun long distance relationship.
1: Betul.
3: Jadi kita mau bagi semangat untuk orang yang punya LDR gitu, supaya tetap semangat,
1: tetap setia
3: gitu
1: juga.
3: Ya, setia
0: karena setia
3: juga
0: itu mahal.
1: Betul sekali ya, gitu. Jadi apalagi buat mereka-mereka yang masih mencari ya kan.
0: Iya, itu lebih semangat lagi ya guys.
1: Mudah-mudahan segera bertemu simpulnya tadi ya. Oke, baik. Buat kamu juga masih dilanjut lagi untuk menyimak obrolan kita di siang hari ini bersama Fadila Intan dan juga Daniel Sufian di live YouTube at Radio RDI. Kemudian juga nanti mereka akan nyanyiin lagunya ya.
0: Ya,
1: oke. Baiklah, jangan kemana-mana, masih di Indo banget.

0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan terikat janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu gak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talkshow nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
0: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
5: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
6: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngena.
7: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
8: Klinik aku begitu sangat merah, lebar, dan murah.
9: Waktu kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja.
10: Yeah. Ibu jangan selalu mikirin suami.
11: Nah, karena belum tentu suami itu mikirin ibu.
12: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
6: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
5: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat jam 4 sore.
6: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
0: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Ya, yeah, kamu lagi dengerin program Siang Radio RD Jakarta, Indo Banget, masih bareng sama Aina Tita. Dan ya pastinya gak sendirian dong, masih ada juga Fadila Intan dan juga Dani Zuvia.
1: Halo, halo.
0: Oke, nah untuk masing-masing pasti sudah punya ini ya, apa namanya, pendengar yang pendengar favoritnya gitu dari setiap lagu-lagunya. Ini ada respon-respon apa sih yang akhirnya mereka sampaikan gitu dari single Simple ini?
2: Alhamdulillah responnya tuh positif kak, karena ini kayaknya di zaman sekarang yang ngeluarin lagu yang tipe kayak gini tuh agak jarang gitu. Yeah. Jadi alhamdulillah kita lumayan dapat spotlight waktu kita rilis ini. Sambutannya sangat luar biasa di Indonesia dan maupun di Malaysia juga. Jadi kita happy sih alhamdulillah.
1: Yeah, happy. Saya sangat happy bila orang gunakan lagu Simple ini menjadi mereka punya video-video yang konten yang romantik gitu. Ada yang menggunakan untuk mereka punya nikah gitu. Jadi memang itu tujuan utamanya juga sebenarnya. Jadi kita happy.
0: Iya. Tapi memang kalau dilihat-lihat memang lagu-lagu untuk soundtrack pernikahan gitu ya. Itu memang enggak terlalu banyak ya.
2: Iya, kebanyakan lagu sedih kan.
0: Iya, mau galau.
1: Terutamanya lagu Fadila kan, semuanya sedih-sedih ya.
2: Gak apa-apa, yang penting viewersnya banyak.
1: Iya, makanya gak bisa put itu.
0: Oke, ini kan lagi promoin lagu-lagu gitu kan sekarang-sekarang ini. Apakah memang dikhususkan nih, mumpung lagi ada di Jakarta gitu ya. Total nih kita akan beberapa tur ke beberapa radio-radio atau media-media gitu kak, atau memang akan ada kesempatan juga untuk mungkin Fadila yang kesana gitu untuk promoin lagu ini.
2: Pasti sih. Maksudnya sekarang emang gelarannya kak Denis yang kesini dulu. Nanti mungkin next month aku bisa ke Kuala Lumpur juga, terus mungkin kita bisa promo bareng juga. Karena aku juga excited karena di sana juga sambutannya luar biasa kan. Jadi aku juga pengen kesana gitu.
0: Oke. Nah biasanya kan kalau untuk menyapa yang memang lagi tidak ada di negara itu gitu ya, TikTok atau media sosial ini sangat ngebantu banget gitu ya. Sering gak sih collab bareng gitu di misalnya TikTok gitu?
2: Kita sering postingnya collab kalau di Instagram sih ya.
1: Instagram. Kalau untuk selepas keluarnya lagu Simple ini, ya lagi banyak konten untuk promo lagu Simple. Cuma sebelum lagu Simple kita hanya buat cover aja kan.
0: Terus selain ada kegiatan-kegiatan sekarang-sekarang ini ya untuk tadi nyanyiin lagu ini kemudian juga promo-promoin gitu ya. Ada kegiatan apa lagi sih strateginya untuk lebih mengenalkan lagu ini ke masyarakat?
2: Pastinya banyak sih kak ide-ide kita gitu. Kalau sekarang sih kita promo media dulu. Terus selain itu aku juga ada kebayang mau bikin campaign. Mau bikin campaign nanti mungkin di Instagram atau di TikTok.
0: Bikin
2: yang
0: Simple
2: mungkin, bukan. Kemarin sih idenya pingin bikin orang-orang itu ceritain gimana cara ketemu dengan pasangannya. Nanti mungkin yang paling menarik itu bisa dapat hadiah dari kita kayak gitu. Terus mungkin ide yang kedua mungkin kita bikin duet. Jadi mungkin pasangannya buat duet lagu Simple, sebentar yang menang dapat hadiah kayak gitu-gitu. Terus mungkin sebenarnya ini one of ide yang kayak agak gila, tapi aku pingin sih kalau misalnya ini berhasil kayaknya bagus. Jadi aku pingin crash wedding gitu. Jadi kita tiba-tiba nge-surprise-in wedding orang. Tapi kita lagi cari celahnya gimana supaya smooth dan supaya enggak cringe gitu.
0: Tapi boleh juga ini ya, mungkin buat pendengar kita ataupun penikmat dari musik-musik lagu ini gitu ya. Bisa kali ya misalnya DM atau ya kan?
2: Boleh. Mampirlah ke Instagram kita.
0: Iya kan gitu. Kak, keluargaku

0: yang mau nikah nih, boleh dong dikasih surprise ya kan?
1: Iya, jadi lebih mudah ya kita buat cari pengantinnya
2: gitu. Ya, lebih mudah untuk surprise-nya ya kan.
0: Oke, baiklah. Dan untuk juga memang dari lagu ini harapannya apa sih? Masing-masing pasti punya harapannya.
2: Ya, harapan saya semoga lagu Simpul ini didengari oleh semua orang, disukai oleh orang ramai, dan semoga sentiasa menjadi mereka punya favorite playlist dalam lagu-lagu mereka, lagu-lagu kita. Ya,
1: dari aku mungkin semoga lagu ini bisa buat jadi berkah juga buat aku sama Kak Denis. Jadi mungkin bisa bikin kita makin bisa nyanyi di berbagai panggung gitu sih. Terus juga semoga kita bisa nyanyi di wedding-wedding orang, di hari bahagia orang. Terus semoga bisa membawa kita ke nanti tahap yang lebih sukses ya gitu.
0: Amin. Cocoknya didengerinnya pas kapan sih lagu ini?
1: Oh, anytime. Sehari 1000 kali gak apa-apa ya. Pokoknya kita spam terus lagu Simpul.
0: Oke, untuk tahu kegiatan dari apa namanya Fadila dan juga Danis, mungkin bisa di
2: apanya?
0: Untuk tahu kegiatan-kegiatannya sosial media ya, boleh.
2: Ya, boleh follow Instagram saya dan juga TikTok saya, Denis Sufian, sama aja di DANISSSUFFIAN. Semuanya sama.
0: Oke, baik.
1: Fadila sama juga aku sama. Juga Fadila Intan di semua social media.
0: Oke, berarti kita tunggu lagi ya, nanti siapa tahu ada lagi kolaborasi-kolaborasi lainnya. Berarti harus mantengin sosial medianya begitu ya. Baiklah. Untuk kamu juga nih, jangan lupa bisa juga mendengarkan lagu-lagu ini bukan cuma di Radio RD ya kan, tapi udah ada di platform
1: di semua digital platform ada di YouTube. Aku juga ada.
0: Oh iya ya, Fadila juga punya YouTube ya. Oke, jadi ingetin juga dong ke Sobat RDI untuk dengerin lagu aku, silahkan.
1: Hai Sobat RDI, jangan lupa dengerin lagu aku Simpul dan lagu Kak Denis juga. Dan request banyak-banyaknya di Radio RDI. Pokoknya bikin Kak Aina sampai udah bosen ya sama lagu Simpul. Karena saking banyaknya di play gitu.
0: Oke, baiklah. Oke, yay. Dan jangan lupa juga kita tunggu ya nanti video klip yang apa namanya? Real apa ya sebutannya sih?
1: Official music.
0: Benar ya. Jangan lupa nanti kamu tinggal lihat aja di mana di postingnya.
1: Nanti stay tune aja, ikutin Instagram kita dulu.
2: Nanti kita akan update di social media.
0: Oke, baiklah. Kalau gitu, ya pasti kamu juga pasti penasaran gimana kalau mereka bawain lagu ini secara live di studio RD. Langsung aja kita dengerin Simpul, Fadila Intan dan Danis.

0: Radio RBI.
1: Terima kasih.
0: Sukses buat single terbarunya.
1: Thank you.
0: Dan tunggu juga karya-karyanya ya. Baik, buat kamu semuanya, terima kasih juga udah ikutan berpartisipasi di siang hari ini di Indo Banget. Dan Aina akan kembali lagi menemani kamu di jam 12 siang sampai jam 3 sore. Dan yang pastinya masih tetap terus di Radio RDI Jakarta.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: Jauh banget. Nyiarin berita lokal sampai musisi viral. Disiarkan di 97,1 FM Radio RDI Jakarta, 100,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 Andini FM Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur.
1: 97,1 FM Radio RDI. Assalamualaikum, selamat siang Sobat RDI, selamat siang Indonesia. Ketemu lagi sama Aina Tita nih di Indo Banget di hari Selasa 19 Mei 2026 dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Aina akan mengajak kamu semua berpartisipasi di siang hari ini dan yang pastinya juga melalui radio-radio jaringan. Di 100,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Selamat bergabung semuanya, silakan berpartisipasi juga di live YouTube at Radio RDI, pasti sudah pada subscribe YouTube RDI. Bisa juga kamu berpartisipasinya ke WhatsApp RDI Jakarta di 0815-1468-9995 atau juga bisa ke Facebook at RDI 97.1 FM Jakarta. Lanjut semuanya di program siang Radio RDI Indo Banget.

0: Pagi datang lagi, matahari mulai menyapa. Tapi kamu...
1: Masih berat bangun pagi, atau masih malas memulai hari?
0: Tenang, ada Nyarap Kuy, program pagi yang akan bikin harimu lebih ceria dan penuh energi.
1: Dengan lagu-lagu pilihan, salam-salam hangat, dan komen seru dari kamu, Day Lopez hadir untuk menemani pagi Sobat RDI.
0: Apapun harimu, mulai dengan senyuman. Hidupkan pagimu bersama Nyarap Kuy. Setiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi, dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
3: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
4: Mei makin seru di MNC Group.
5: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan terikat janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
6: Davina, tahu gak ya sore ini?
4: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
5: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
7: Cerita baru, serta harapan baru.
4: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
5: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
4: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
8: Survei membuktikan.
4: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
5: Berita di iNews Channel 31.
4: Rakyat bersuara, talk show nomor 1 paling dinanti.
5: Tiap Selasa jam 7 malam.
3: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
9: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1FM Jakarta.
0: 97,1 FM Radio RDI, kamu lagi dengerin Indo banget bareng sama Aina Tita. Oke, sama-sama ya buat yang udah gabung juga nih, silakan aja bergabung, subscribe juga YouTube RDI ya. Saat ini kita udah live YouTube. Oke, waalaikumsalam Maria Miam. Aku merequest lagu Wali, masih adakah atau lagunya Eren Takkan Pisah Aina? Cek dulu nanti ya untuk koleksi lagu ini ya. Kemudian juga dari Tisan Setiawan, waalaikumsalam. Dari Kosambi Tangerang, calon OKB 2027. Kenapa gak langsung aja tahun 2026 ini ya? Oh, masih proses sekarang ya, masih proses. Lagu 2019 Pupus, salam juga buat Aina dan yang lagi bertugas, tetap semangat. Terima kasih. Ada Medi Junior, lagunya Govinda Aja. Yang mana aja berarti ya? Oke, tadi cek dulu ya. Kemudian lagi dari WhatsApp RD, ada Tentrem di Tangerang. Hai, lagu Goliat Tinggal 1000. Sekarang gak berapa, 19. Sengaruh itu ya tanggal. Buat Puan Nurul, terus juga Betul Kembaran, Jana Sipit, Fatma Kamini, Socha, Mami Chelsea, dan yang lainnya. Ada Juna di Ciater, lagunya Roti Buaya. Buat Aina katanya makasih, sehat selalu, amin. Ipan Leon, alamat di Cileueur, GMC Bogor. Buat Boy Beca, Sunandar, KRR, Jiking Godek, Barok Kapten, dan juga lagunya Dingin. Ian Jati Bening, lagunya Larut Tanpa Kepastian. Nasrudin alias Rudin, Kawasan Pondok Gede, lagunya Ratu, TTM ya. Terus yang lainnya, habis ini akan disapa. Pastiin juga ya, kalau kamu juga udah berpartisipasi tadi di WhatsApp 0815-1468-9995. Oke, sekarang waktunya untuk Aina bacain cerita setempat. Ini kita ambil dari salah satu lokasi radio jaringan.
10: Sini, aku ada cerita nih. Cepat, cepat.
11: Cerita apa nih? Sabar dong, jangan buru-buru.
10: Cepat, ayo sini dengerin. Cepat.
11: Cepat-cepat mulu, apaan sih?
10: Cepat, cerita setempat.
0: Oke, cepat cerita setempat kita kali ini datangnya dari manakah ya? Cepat, Aina cepat. Dari Kota Semarang, pemerintah Kota Semarang mulai melakukan pengadaan 27 unit bus listrik untuk Armada Trans Semarang sebagai upaya meningkatkan layanan transportasi umum yang lebih ramah lingkungan. Kehadiran bus listrik ini diharapkan dapat mengurangi emisi kendaraan sekaligus mendukung penggunaan transportasi publik yang lebih modern dan juga efisien. Pengadaan armada baru tersebut menjadi bagian dari pengembangan sistem transportasi perkotaan di Kota Semarang agar semakin nyaman bagi masyarakat. Nantinya bus bus listrik akan digunakan untuk melayani sejumlah koridor Trans Semarang dengan fasilitas yang lebih modern dibanding armada sebelumnya. Selain lebih ramah lingkungan, bus listrik juga dinilai memiliki tingkat kebisingan lebih rendah sehingga membuat perjalanan penumpang lebih nyaman. Pemerintah kota menyebut pengembangan transportasi berbasis listrik menjadi langkah penting dalam mendukung program pengurangan polusi udara di perkotaan. Saat ini juga proses pengadaannya masih terus berjalan sambil menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung seperti sistem operasional dan juga infrastruktur pengisian daya. Itu dia, jadi Pemkot Semarang siapkan 27 bus listrik untuk Semarang. Oh, jadi kalau misalnya nanti kamu jalan-jalan ke Semarang gitu ya, atau mungkin sobat RDI dan sobat Indo banget juga yang lagi dari kota Semarang, nanti bisa mencoba gitu kan bus listrik ini, karena ada 27 bus listrik. Oke, itu dia tadi dari kota Semarang di cerita setempat kita. Nanti akan ada juga lokal viral ya, itu berita-berita viral di Indonesia dari yang seru, yang lucu, yang unik apa-apa, nanti kita bacain ya. Salah satunya kita ambil. Kemudian juga nanti akan ada berita artis di Betis. Dan terakhir lokal, yang terakhir adalah mesin waktu ya. Tapi yang mana dulu nantinya tungguin aja. Masih lanjut di Indo Banget.

97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Kamu lagi dengerin program Siang Radio RT Jakarta Indo banget. Masih dilanjut terus ya bareng sama Aina Tita di live YouTube at Radio RDI. Terus juga buat kamu subscribe YouTube-nya. Dan yang pasti masih bareng sama radio-radio jaringan kita di Sijima Radio Sijunjung, Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba, Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran, Semarang, Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan, Jawa Tengah, Pakuba FM Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong, Kalimantan Timur, KV FM Purwodadi, Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda, Kalimantan Timur. Kita sambung lagi, siapa-siapa siapa nih yang udah gabung ya di live YouTube. Hai, ada dari Sobat RDI yang bergabung, Rudi Gunawan di Depok Nyender. Waalaikumsalam. Rekos lagu hadirmu bagai mimpi, Boja Kaumbara, Boy Becer, Ratman Gondes, Masupani, Virus Saira, Mama Ira, Vini Kriswanda, dan Mama Nur Intan. Ada lagi Amin Nugrah, Waalaikumsalam, Pandeglang hadir juga di Indo Banget lagu Selfie Ama Cincin Kepalsuan. Salamnya buat Mami Eti Tentrem, spesial Aina, makasih. Ada Wiwi Saputra, hai Wiwi Saputra ini Wiwit ya. Rekos lagu Perahu Layar khususnya buat Mang Aden. Terus juga biar semangat bawa mobilnya. Tadi Aina bilang koleksi ini belum ada nih ya. Ada Omen Fu, hai dari Bogor Barat, Ciomas, lagunya Ari Lasso Penjaga Hati ya. Kirim salamnya buat Sobat RDI aja. Terus lagi ada Zombie Fajar, hai selamat siang Aina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ada Sukim Fauzan juga ya hadir. Kemudian lagi ada Muhammad Riki di Kertajaya Penjaringan Jakarta Utara, lagunya Kertonyono Bedot Janji. Salam buat kru RDI sama RCTI Dahsyat ya Besi, semangat siaran sampai tuntas. Terus juga penjaringan Panaspol, aku ini lagi nunggu dana bansos PKH katanya belum cair. Ya kalau di luar sih panas biasanya cair ya, coba deh keluar dulu. Ada Mariam Iam, oh request lagunya Aku Memil Kau Yang Memilih Aku atau Utopia Baby Doll. Tungguin ya, yang lainnya masih disambung lagi di Facebook RDI. Aina punya Pak Hartono dari Pademangan Jakarta Utara, lagu Sisa-Sisa Cinta. Salam sehat aja buat semuanya. Dan waalaikumsalam Kinyang Badur dari Cengkareng, lagunya Trio Macan Kasih Paham Bos ya. Selamat makan siang juga buat yang lainnya. Ada Sumantri Yusuf di Tegalwaru Scorpio hadir sambil ngopi, lagu Indah Pada Waktunya. Salam buat semua Sobat RDI, sehat selalu. Terus juga ada Mila Yuningsi dari Pontang Serang, ayo katanya maksi dulu sambil minum es teh solo. Jangan lupa Bobo Ciang ya, kirim salam buat Rara dan Ervan aja, lagunya Kicau Kicau Mania. Begitu. Yang lain nanti akan disapa-sapa, sekarang pasti nungguin siapa ya kira-kira lagu lawas yang bakal diputerin. Ini dia deh buat kamu semua di Mesin Waktu.
1: Mesin waktu sudah dinyalakan, kamu siap bernostalgia. Mesin waktu akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1.
0: Ya, mesin waktu yang udah siap banget diputerin ya. Ini lagu juga sempat bisa dibilang sempat meramaikan TikTok gitu juga waktu itu, karena memang dibikin yang versi jeduk-jeduknya, tapi tetap sih ya kan, versi originalnya selalu jadi pilihan Sobat RDI dari koleksinya Bunda Rita Sugiarto. Di judul lagunya Pria Idaman. Lagu ini tuh dirilis tahun 1998. Nah, adakah yang kamu juga seumuran itu sama gitu ya sama lagu dari Bunda Rita yang satu ini gitu ya, Pria Idaman. Jadi Aina udah siap aja untuk muterin gitu kan. Dan yang paling langsung keinget selain melodinya gitu ya di lagu ini, dari lirik Sikapmu Yang Penuh Kasih dan Sayang, pasti langsung pengen nyanyi. Langsung aja kita dengerin, ini dia Pria Idaman Rita Sugiarto.

0: bro, lagu Indonesia apa aja sih yang paling kamu suka?
1: Kalau aku suka Dewa 19 sih, yang Separuh Nafas.
0: Terus kalau kamu?
2: Kalau aku sih suka dangdut, Dewi Persik, yang judulnya Indah Pada Waktunya.
0: Terus kamu?
3: Kalau aku sih sukanya lagu Jedak Jeduk, lagu siapa aja pasti enak.
0: Apapun lagu kamu, semua lagu Indonesia pasti kita bakal puterin di Indo Banget. Indo Banget, setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang sampai 3 sore bersama Aina Tita, siap nemenin istirahat kamu sambil makan siang. Indo Banget juga disiarkan di 12 radio di seluruh Indonesia.

0: Radio RDI Jakarta. Ya, bersama Ina Tita dong. Masih juga bersama radio-radio jaringan kita di Sijmar Radio Sijunjung, Sumatera Barat. Kemudian juga Matahari FM Bulukumba, Sulawesi Selatan, RDI Pananaran, Semarang, Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan, Jawa Tengah, Pakuba FM Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong, Kalimantan Timur, KV FM Purwodadi, Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda, Kalimantan Timur. Aina Tita masih terus menemani di siang hari ini dengan nama-nama yang lanjut lagi untuk disapa ya. Ada Betas Sikut, hai Betas Adi Meong di Poncol Lestari 02 Pamulang Timur, buat keluarga di Gang Bacang Kampung Utan Ciptim ya. Kemudian lagi ini kata Wiwit bilang panas pol hari ini di Ciledug membar. Ya aku di studio lagi dingin banget. Kayaknya aku memang habis ini harus kena matahari ya Sobat RDI. Tapi selesai siaran jam 3 ya. Oke, katanya ini jangan lupa perahu layarnya dimainkan. Hey Hoba, itu tadi aku udah bilang serial ini belum ada gitu ya, belum masuk deh di RDI. Oke, dari WhatsApp RDI, Aina lanjut untuk sapa-sapa lagi. Ada dari Junaidi Cilangkara Bekasi, ikutan gabung lagunya Hesti, Cinta Pertama. Buat Ahmad Hudori, Idam Nasgor Sumantri, Yusuf Sumantri, Ihwal Basalamat, Tentram Adem, Arif Hidayat, Forza Socha, dan juga karyawan PT Suri Nusantara Jaya, Delta 8. Spesial buat istri tercinta aja yang ada di rumah, Turnuhun. Ya, sami-sami. Lanjut lagi nih, selamat siang kak, cetar banget nih cuaca. Mila dari Begog Pontang ya, pendengar setia Radio RDI. Salam-salam juga buat Pak Su yang lagi on the way ke Jakarta. Hati-hati ya buat XUCT, apa kabar semua. Lagunya Payung Hitam. Hai, Waalaikumsalam Bu Hori di Ciminong. Lagu Gara-Gara Sebotol Minuman. Kirim salam buat semua fans RDI dimanapun berada. Buat driver Indomaret Cabang Bogor 2. Ini spesialnya gitu ya, babe-babehnya semua, Kistanto, Firman, Babe Zakaria, Babe Doni Setiono, Tri Haryanto, Sofian Hadi, Cahyono. Ucapannya semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Edraudon, komunitas motor metrik Kepotang Gerang, selamat bergabung juga ya. Dia request lagu Tahu Bulat Alia Liu. Kirim salamnya buat ayang beb sayang istriku. Aku sayang kamu, tersayang, tercinta. Awali siangmu dengan senyuman. Wah, panasnya nampol abis dah katanya ya. Ada Omen Andal di Daun Rajek Tangerang, lagunya Sekali Seumur Hidup dari Lesti. Yang lain nanti disapa lagi. Sekarang kita sama-sama simak ini dia Berita Artis Betis.
1: Dengarkan berita artis, selebgram, penyanyi, public figure, dan lain-lain di Betis. Berita artis.
0: Ya, Betis berita artis datangnya dari mana ya? Sutradara Hanung Bramantyo yang mengaku dirinya tidak ingin memanjakan anak-anaknya dengan kemewahan berlebihan meski berasal dari keluarga yang berkecukupan. Suami Zaskia Adiameka ini ingin anak-anaknya tumbuh mandiri dan memahami arti perjuangan sejak kecil. Hanung menyebut ia tidak ingin anak-anaknya memiliki mental tempe. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan pribadi yang mudah menyerah dan terlalu bergantung pada kenyamanan. Karena itu, ia dan Zaskia berusaha membiasakan anak-anak hidup sederhana meski memiliki akses terhadap berbagai fasilitas. Hanung percaya anak perlu diajarkan soal tanggung jawab dan kerja keras agar tidak tumbuh menjadi pribadi yang lemah secara mental. Dalam didik anak, Hanung juga dikenal cukup tegas dan tidak selalu langsung memenuhi semua keinginan mereka. Ia ingin anak-anaknya belajar menghargai proses serta memahami bahwa mendapatkan sesuatu butuh usaha. Pola asuh tersebut dinilai penting karena Hanung melihat banyak anak tumbuh terlalu nyaman hingga kurang siap menghadapi tekanan hidup di masa depan. Pernyataan Hanung ini ramai mendapat respon positif dari warganet yang menilai pola didik sederhana dan disiplin masih penting diterapkan di tengah gaya hidup modern saat ini. Oke. Apakah kamu juga salah satu yang menerapkan hal seperti ini Sobat RDI, yang membuat anak-anaknya harus memiliki mental pejuang gitu ya, atau juang daya juangnya agar tidak mudah menyerah gitu ya, dan mungkin juga biar siap menghadapi kehidupan selanjutnya gitu ya, karena beranjak dewasa gitu. Atau juga ini sudah terjadi sama Sobat RDI, bahwa Sobat RDI adalah pejuang-pejuang, terutama pejuang cuan. Jadi gak boleh lemah mentalnya ya. Oke, kalau gitu lanjut terus aja sambil ditemenin buat kamu semua para pejuang di siang hari ini. Apapun aktivitasnya, bareng sama Indo Banget.

0: Kamu punya keluhan stroke, rematik, atau asam urat? Yuk, datang dan buktikan khasiat terapi garang arang. Terapi garang arang adalah metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Terapi ini menggunakan tungku penerapian yang bercampur ramuan khusus, lalu disalurkan panasnya ke telapak kaki. Arang yang digunakan adalah jenis kayu mahoni dan serbuk herbal sebagai bahan dasar terapi. Biar lebih jelasnya, kamu bisa hubungi 08119155272 atau kamu bisa dengerin obrolan Exis bareng Terapi Garang Arang setiap hari jam 5 sore di program Ngaso.
1: Lebih dari ribuan keluarga sudah merasakan berkah dari uang kaget dan bedah rumah.
2: Bapak dapat kejutan dari uang kaget. 3, 2.
3: Dan kami lihat sendiri, bagaimana uang kaget dan bedah rumah bisa membantu kehidupan mereka jauh lebih.
1: Bertahun-tahun berjalan, kejutan berkah ini nggak pernah ada habisnya.
3: Kami menemukan mereka yang tinggal di rumah nyaris roboh, menjalani hidup penuh.
4: Ayo, ayo,
1: kini dengan target baru, cerita baru, serta harapan baru.
3: Kami siap membantu.
1: Uang kaget, bedah rumah, berbagi rezeki di MNC TV.
5: Channel 29.
6: Follow Instagram at RDI971, TikTok at RDI971FM, dan Facebook RDI971.

0: masih terus bergabung bersama Inati tadi Indo Banget bersama radio-radio jaringan kita juga dan Sobat RDI yang ada di live YouTube at Radio RDI. Hai, ada Nana Sang Maghrib. Waalaikumsalam di Ciapus Sukamantri. Hadir lagu Gamawan dari hati ke hati. Salam buat Sobat RDI, juga buat para pejuang Kodi. Semangat. Terus lagi Boy BCL lagu Goyang Gemoy. Salam buat Rudy Gunawan, Ipan Leon, Vini Kriswanda, Mama Intan, Diki Chandra, Anim BK, Gugun Gang Tangkir, Reno, Rangga Walet, juga buat Aina. Dan Niki Ardian Syah, ya waalaikumsalam. Lagunya Garam Cina, semangat siaran aja deh. Oke. Terus kata Wiwit, saya dari Ciledug on the way Cengkareng, lanjut ke Ancol ditemenin Aina, mantep nih lagu-lagunya Joss. Hati-hati di jalan ya. Lanjut kembali buat Sobat RDI, masih terus berpartisipasi. Sekarang juga kita bakalan menyimak ini dia lokal viral. Apa nih berita viral yang bakal Aina bacain? Ini dia.
1: Yang viral-viral di Indonesia. Ayo update kabar terviral hari ini di Lokal Viral.
0: Ya, lokal viral kita kali ini datangnya dari video viral, sebuah video viral memperlihatkan gerobak martabak digunakan sebagai palang darurat di sebuah perlintasan kereta api tanpa penjaga. Dalam video tersebut, gerobak sengaja diposisikan melintang di jalan untuk menghalangi kendaraan melintas saat kereta apinya akan lewat. Aksi sederhana ini langsung menarik perhatian warga karena dinilai kreatif sekaligus membantu menjaga keselamatan pengguna jalan. Banyak pengendara terlihat berhenti dan menunggu kereta melintas setelah melihat gerobak martabak dipasang sebagai penanda bahaya. Perlintasan tanpa palang dan tanpa penjaga memang kerap menjadi perhatian karena dinilai rawan kecelakaan jika pengendara tidak waspada. Kehadiran gerobak tersebut dianggap membantu mengurangi resiko kendaraan nekat menerobos rel saat kereta melintas. Video ini pun ramai dibagikan di media sosial dan menuai banyak komentar positif dari warganet. Banyak netizen yang mengucapkan terima kasih kepada orang yang memasang gerobak tersebut karena dianggap ikut menyelamatkan masyarakat dari potensi kecelakaan. Meski dilakukan secara sederhana, aksi ini dinilai menunjukkan kepedulian warga terhadap keselamatan bersama di lingkungan sekitar. Oke, buat kita juga semua ya, para pengendara tetap harus juga sadari gitu ya, bahwa ketika ada kereta akan lewat atau perlintasan memang sudah sempat akan turun gitu ya, kita tahan dulu lah, sabar dulu sebentar aja, karena dengan kamu sabar ternyata kamu menyelamatkan diri kamu juga gitu ya. Dan yang pasti tadi informasi di lokal viral yang sudah Ina bacain semuanya berarti udah disampaikan. Untuk yang lainnya nanti juga bisa berpartisipasi, kita akan ada live YouTube, live TikTok nanti ya di RDI 971 FM. Terus juga kalau sekarang yang ada di live YouTube yang sudah berpartisipasi, terima kasih semuanya. Mungkin ada nama-nama yang belum kesapa ya sama Aina. Tapi tetap bisa juga berpartisipasi ke WhatsApp 0815-1468-9995. Atau juga bisa ke Facebook at RDI 97.1 FM Jakarta. Kamu masih juga bisa mendengarkan di Radio Sijma, Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Tetap terus dengerin Indo Banget, bisa juga pakai aplikasi RCTI Plus, download dulu aplikasinya, bikin akunnya, klik Audio Plus di RCTI Plus, dan cari Radio RDI Jakarta. Indo Banget bareng Aina Tita mengudara sampai jam 3 sore. Terus nemenin ya, biar sama-sama ngerasain keseruannya.

Radio RDI, larut tanpa kepastian dari koleksinya Rara ya. Yang diri kosong sobat RDI tadi tuh. Selamat berpartisipasi semuanya. Gabung-gabung terus di Indo banget di hari Selasa 19 Mei 2026 ya. Dan selamat siang, hai. Ada siapa nih yang bergabung? Ada Yara di Bekasi Timur. Selamat siang Aina, sehat selalu. Selamat siang juga. Apa Mas Safia di Komplek Depkes 2. Selamat siang juga, lagu layar kertas aja. Kemudian lagi dari siapakah ini ya? Lostar Biru di Pasir Kuda Bogor. Lagunya kita usahakan lagi. Buat Kong Birawa, Ratman Gondes, Boy BCL, Gugun Giang Tangkil, Ipan Leon, spesial buat Biru Service aja. Kemudian ada Mama Alika dan Davi di Jakarta Barat. Aina gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini bisa nemenin ya. Bisa siaran juga hari ini. Dan lagunya dari Julia Citra, Pestamu Adalah Dukaku. Oke. Ada lagi Bang Anhar di Tambora, Jakarta Barat. Lagunya Pergi Pagi Pulang Pagi. Wah, ini lagi nyeritain diri sendiri ya Bang Anhar ya. Yang lainnya masih ditungguin untuk sama-sama merapat di Indo banget. Dan nanti akan lanjut untuk Aina sapa-sapa. Bisa juga ke Facebook RDI, @RDI 97.1 FM Jakarta. Terus jangan lupa nanti kamu bisa follow juga TikTok RDI, RDI 97.1 FM. Masih di Indo.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDI Pandanaran Semarang. RDI

seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan

0: dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: Kedayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

kesamaan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri.

0: memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: kesamaan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan 1,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat.

0: pendirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian Rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: Kedayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang. Cude.

Radio Musik Indonesia paling eksis RDI 91.8 FM.

0: perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM RDI Pandanarang, Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan inspiratif.

0: kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembilan satu poin delapan RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Indonesia adalah negara dengan keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPR.

0: merupakan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: kesamaan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPR.

0: pengalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan inspiratif.

0: keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: pengalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: Kebudayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDI Pandanaran Semarang.
2: Lah, kita lanjut ya. Kita jalanin dulu aja gimana?
3: Well, I'm still figuring out what's best for me.

0: keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Berdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia. Menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

cita-cita, persamaan hak, dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia, menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPR.

0: Man seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 Tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa, kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional. Seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan.

0: mencapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif.

keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Kan selalu ku rasa.

0: keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota

0: Indonesia adalah negara dengan keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan PP Nomor 87 Tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya,

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa, kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional. Seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia. Menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya,

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspirasi.

0: keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: pengalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: Dan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya,

0: pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Betah.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDI Padanaran Semarang.

Taman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan PP Nomor 87 Tahun 2021.

0: Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa. Lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: make some noise for DJ.
1: To the Batmobile, let's go.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.

0: menurunkan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDI Pandanaran Semarang. RDI.

0: keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan PP Nomor 87 Tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Seni rebana sendiri ini masuk di

0: pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

enggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan inspiratif.

0: kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan 1,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Kesamaan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembilan satu poin delapan RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.

0: kebaikan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: Indonesia adalah negara dengan keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya,

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan inspiratif.

0: kesehatan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: kesetaraan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: Kedayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: 91.8 FM. RDI Pandenaran Semarang.
1: Aku berharap lili peniki ndang cepet sudo. Bentang padang sawanganku noto urip masa depan. Mergo saiki sing tak rasane

0: memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.